para walai inilat atau para kodi walai tenisha tenilat akai ini wah ibu tu dete sekadar ini dete aku kisah lah di New York kita di sini